jelilu nyoro fora sibini ntabuye don solo be sibini tabu kamaralu le yentu tege jamu klara lo mena kuru kan fuga

Ali faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Ida suwa ni kum. Chemine che ini ura. Ida suwa ini kum. Chesiri che ini ura.

Soliste. Poli na mirikasi, na baki lembe. Irumu oye, oye. La babu kechabu oye, oye. Akompanyater, mtabichaji na kivira. Akompanyater na kiporta. Gila, okawa, pika. Comment tu as un compagnon de la joie?